Au kena baik ya jari bahau kai ping ni saninda tamani korang. Akas bani yagur tala bini yagur no baik ya. Dini ni ko di borjara ni kok baro kawai panda. Hanyo hai sharik damchini damfuru kena baik di. Jotono no di borga ham bai.

0: Zeca, ne bana bakıyorsun kanka? Ne bana bakıyorsun kanka?
1: Alo babu, alo babu. Alo bu tam ne aşkın bu kıyma tam?
0: Ben çok ya. Sabahın ben çok ne? Hayır, sayın sak. Kapan kut manu sayı ben çok tutumda. Ama hayır, kuru değil, kapı sana bak. Sabahın barokin ne? Sabahın barokin ne?
1: Alo babu, nijin asıl sikanta babi di. İlk sun çaro, kebo kebo ne gibi sayı? Gus kan gus seni polikat sango, bunu seni cinta terkaz dolu babu.
0: Sorun babu kâmi ne kovur ke bahay? Kâm kırın o tamamen bile ne? Rakam sango ne kadar hadi bakar?
1: Sormen oba bize habu mamili ya. Sebelen bu kovur kizak kana bu mata. Suat babu seyo sultan rakam sango ko hatta thuk ehni kana bu bile.
0: Nin me kovki kubija sorun babu?
1: Sebelen bu kovur kizak kana bu mata. Abu ne kubide yang asıl hatu mali ya. Kubu ne engan ta? Thangne sunma dino para thang ehni kizak kana bu mani.
0: Ah, hayke kubu ne engan ta? Kena kita kami thangne hin kha kamani. Sorun babu nungle kami thangpe kaba. Ana rangkuri sa solo gerta.
1: Alok babu, rang siri mano. Amu beparia. Tamu hin keba. Te kita ne bagai. Bori kharo pai na thang siri. Bori kapai thamani khubu no kaham.
0: Ninu me kok to belai shamani sorun babu. Tamu ke angki cha.
1: Tamu hin keba dede. Hinde. Kobarta ba jadi ape.
2: Chini brima masa bai bo. Pai liya. Sal thango, mas thango. Bici piru gui payo. Biang thang, biang hing, sai malia.
3: Yang bersama apa tang?
2: Ayung si bla. Nogo no, ni ni yang beroy. Eng se, pegra la.
4: Kabo, oh, eng siapa si bla?
3: Ano yang, noro bay samung tong hing sai mani.
4: Tang bubul di chang ba, ayung de sa la. Kerana mukung mata orang mukung baka.
3: Yang beroy, ang mau sana bla cuba tay sana kiri wa tambah hina.
4: De sa di ayung.
3: Tamu rekan apa orang bawa sah hamzah kita sihir hor him le, nak saya zaman sih dah.
2: Tamu hina yang rekan orang kita sihir hor.
3: Aau yang rekan orang bawa hamzah kita sihir hor tu.
2: Rekan orang hamzah ko, komali busala dah, kui dingkra busala, ani rekan hamzah.
4: Sihir komali busala, oh moran orang macam apa sih rekan orang hamzah, oh moran orang macam apa le, sih rekan orang kasih kaya.
2: Ini orang tadi macam fikiran sih tu, orang bihi asal le sih betul macam je, bengkel rehat sih naik, reka. Orang fikir lah.
4: Tang kelainan babu.
2: Komal big grand busa dah. Oh orang bi asa dah nono cici rogro hari hima.
4: Di kau anak yang ukan cici riha ya bule.
2: Riha nono tak tal tak seru betul sih tu nono.
3: Dong kah yang tak sah cici kah. Awan bagang tunggu apa hanya orang kan. Hong kah rekan yang utah pungsi deh. Kau sering kah tungsi deh.
4: Naya grand busa kau thamne juda. Yang bos juda.
3: Oh yang berarti kau nanti seru lagi macam apa?
4: Mana? Ni indah lah betul. Tahu yang dia cule thaji. Anjingnya mai mula buka gerana. Hari ini dah ia kongjak sulai cegerana.
3: Hindi kay, busur abu sal gati raw.
4: Tali ahi ko sampas le.
3: Dan hindi.
4: Tertap bang lewu jongka. Tapi jual pun dah tunggu cakap aku. Tahu bang si lewu jongka. Asal anggur tu mungkin ada sama tanggrah sini.

0: Abbas, Abbas, Nepali. Nino mau rusamu kenawi. Ani bukau. Belai tong kuma kelai ka. Mau tong kuma kongno. Angno no bokong Mumbai. Tanang tak kain kini Nepali. Dah
1: torong
0: le
1: awatang himan kong. Belai kelai kima tiga.
0: Kubu nes Nepali. Kubu ino. Aku kuno nono bengi mak kogya. Ani bukani kogsi. Chotto
1: dah torong.
0: Chotto nes Nepali. Chotto no.
1: Chotto
0: nes Nepali. Chotto no. Tini Nepali talawo. Ang batawi. Nino ya gomu yang semai tanggo. Ego pangnung tu sakti, chattonung tu jenis mai, chattonung tu jenis mai. Alok babu, alok babu.
2: Hello, hello, torong babu. What the news about our examination?
0: Our examination is good news. Alok babu, nung first class ya, first class.
2: Nai nai nai nai, kagus sana nai kira nai.
0: Iko nai de, asal nung one.
2: Torong babu, first class ya. Tamu ke yang, tamu nung nung, tung masih tung kagus nai. Anya ko rang pusa lah sapan sekere.
0: Awan baru deh nengah semua ni to. Antong le, alok bawa hindi. Karena naga semua thang lagi rana.
2: Torong bawa teh kisan bagai. Wasan masih thang lagi thang sini. Jengway ni wasan khayul lagi suruh khayul.
0: Aw, abo sama ni kong no. Kau jin porepan thang lagi cinta.
2: Aw, hindi ka.
1: Darah muda aku telat awan.
2: Aw, reka muda aku lihat awan. Antong mana ini kau yang anta.
1: Darah tiga susu tal ko.
2: Tapi Italia. Oh, ada jadi tuh mni yang naran tuh.
1: Baru aku pelatuan tuh belajar sih naik mobil.
2: Aku teka aku lihat awan kita naik tuh nunggu. Tapi engkau lagi raja tuh tuh orang mana jaga. Engkau riksa orang bahasa ciri. Bahasa ciri apa orang?
1: Baru nomor datang.
2: Aku riksa orang tuh. Chan jabong kaba. Nunggu mangguk kita macam tujuan ta.
1: Doa darat tuh musang mau yang mana?
2: Riksa nunggu mangguk musang tuh engkau. Ang bazar kita thang mau segera naik. Mesti dorong kita naik segera na.
1: Dapin fajita darang sih kiriwo.
2: Kiriya, ang dapin no fajita banyak.